Sasa pale kinyozi nasema niko ndani tiketi namba 1. Kera ni sana sema pom pom pom. Tiketi bari tano pale. Grace Ruth anasema chamber. Pita kwa vinyange na tiketi namba 1 nimekuona. Kevin Muriasi kutoka Kenya.